0: Hallo kamau hilat kulak ni hawa waki jawis tu kue khanyani ma minuto nun kampe hatuk e khani waki jawisa khaymara khantati waki jawisa hichar watana hi isa karurus hukam barus kipa wina kampi parla kipa wina kampi ukam utas kara kinyani ulup ikipanyas waki sirak hilat kulak kana kumana katak suma urupan hichuruha ukamat warus kipa wina kampi sa saranta yas karaktan hi isa haya haya sara kinyanta kama inirus hichurus inapun ma marampis poktas kara kichilatas kulak kas kanicha parus arumt ara kinyani pero aka chautapta wina karus kipa wina kahut kipansanyani Uka una iranka nya pahuakisi, halu kamatkuna hanwalt awi, haniru tikipan hilat kuyakanake, iwali amu yum pisasin, astukat saskayatan, mayakutin pisinas pinyas kapkarakchit. Kuliratah kunas luratas pau hilat kuyaka, kipat amtasinya uhanwali kaspat hanicha, ukatu awakisi kumanakar mayakutin pamt enya, arus kipau na irakatut, kipan hanukaha, hanukatai pinakan chikan chaskanya taki, lup ikipan ya wakisi, nasuk satokesuit enya suakisi rakchi. Sapa maini markachirina katu aparlastan. Irpirina kah maya prewam tana ka pahanicha. Bueno, karusa yatisip karaktau kumana kah hilat kulyakan aksar kanyan hilat ugo. Karuru wa kut asin kanyani hukam parus kipawi kuchirta una kam sukhamat mau kitampi. Asta waihat as ist asa kuchirta as halukam aksa toket bach. Taka mainiro kitina kas ist apta arunt oinyan mayku tim. Sar kanyan.
1: Wali kipuni kulyakita gresila hukma panaya karuru kama.
0: Karuru kama pan hilat kulyakan aga kama sampeha peska wilkat wilkat wahikis khapkara kinyan uka kama pan.